makosh le tlo lo sema tla tla me atamele le yena go be ke nge tlan rutlo gore petuo ga pa ba tsa ba itukisa bo itukiso go tsoba tsa majwa go tsoba bona sa swelele sentse tla kala jwa le ya lapeng tla ba bona to kana di